Bum arisa agomat lung nonba, kayu sujogbu tutsutka kyulil bunyi. Along rem songsa kundunka, sujogbu bum sapunol fudetmo, bum satsukpot ni, rongjing saknon, bum pun ren karma rongkubdosa umyumka. Senong u sujogbu bum sapunol ari.